Korosi bali tale kumara ira bagele korola kale muso e kamali ntegela akoro kadunga ini ga kilin nandogoni e muso soro kamali mbona wa akwale nyema e kamali mbona ya ininga walike kunyalawa akuma ininga walike kula chemogo kana